tshwa lo thatsa na ga e sena le bonga yona ena pelo ho hanga ke ba ba pala diketo ke ke be ya ba pala papa di mana ya morabaraba ho hanga ho tu a re se no mnikazi se bele tse ke ratwang a gele sedi a be di sebe meso tsoke mo shume ama be di le metso robedi pele nna lona re khitla go ra ya borobedi pele bona ke la ka onkela leso a re maubane Tumi ka tsona na dile pedi ka tatellano jalo ile ha go amohela kwa no tsebeletsong e ratswang a ya lesedi ka labone the king go dina ya phato e hlola matsatsi a mashume a mabedi nang a le metsi se pileng se le matsana se ho di mosa a dikete tse pedi mashume a mabedi a nang a le metsi se le tsinga me e bangwe sa tswa kena nna ke dikeledi magazine dimela we se hle re moho tsebeletsong e ratwang ku wena o fihlela hore nyane ya le swele metsi e mbedi Me bo simbona he hore moho re tle le kola tse hlahelletseng ka mahetla so hlotseng di tsa hana ka jeno le ho tloa mathwasong a beke ena kwa no Afrika borwa le dina henga tsa machaba ho tswa ho tsa sedika dikwesa bo ithabi so di papadi sa adita ba jolo jalo jola tlamela hle o ska fitwa ke la haika ba ke eng me ntse se le bale hore ka mora hora e borobong jole ka tloa yelo he di tenta ba tsa bohlokwa tse ho tshwaretseng tsona se go tloneng sa di tuto tsa sele hai ke mo teng he o tletana le ke neilweng ka mane a tsama le mo hlophisi ka nanelo motlohe pele ka ofitisi tsa ka thoka tse ba hore na wena la hao letsa sibile le jwang beke ya hao e bile e jwang a go tsibile molaetsa weso re teng go X Facebook Instagram @listenyourfm @ladysoskim o ka bona hape o tsibile molaetsa ka mogwa wa WhatsApp ne boronga ya 079-758-5066 0868 500 6666 0789 758 5066 0748 4 0868 4 0868 4 0848 4 0868 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848 4 0848
seng a pele re kana ho renga ya borobong.

0: Ini era ngana-nganana. Gue di ngajem hulu ya di Makassar bikin lantan di Sudo. Dulu tadi ini aja mau perah suka pinena. Ya sebikus sana rumah. Tunggu.
1: Sosu, dumela, semuanya dumela. Dumeli suaki mana yang kamu nak cek mister, semuanya su. Aw, metol di parti ini. My mistake, I'm not Western news just because I am a woman. Hey, apa nak yo yo na? Sosu, hi, seba. Jadi buat sosu untuk suka hamunat, hari ini 12:00.
2: Lesedi FM. Kimule. Hey. Mukwabo wa setso le puo ya Sesotho.